cari asiki gomoro fara te asoro dena a ini amofo noso lontu amofo no no de tatra eshibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati bere uma di abi sifilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum sifruku te a mama no kisi dresi akan kon satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede e fu yu no dry dry en teki dresi esbiten a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en so langa yu siwan soro go wan ting na datra chari yu patna outu freiri nanga koni weri yu kondom noso fu no go teki bere ma outu fu no go teki siki disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fu en.